بسم الله الرحمن الرحيم. العهد أشهر معلومات

وتزوقوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: Baik, teman Pro 2, pelaksana.
1: Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah.
0: Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon pagi ini berlangsung khidmat dan lancar. Salat Idul Adha yang dipimpin oleh Imam Ustaz Dr. Andes Haji Muslim dari Kementerian Agama Kota Cirebon dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, reporter Vivi Islamiyati.
1: Al-Sibu Asabakumullah.
2: Baik, teman Pro 2, bersama saya Vivi Islamiyati, baru saja telah selesai dilaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon yang diimami oleh Dr. Randes Haji Muslim. Beliau juga sebagai pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Sesaat lagi kita akan mendengarkan khutbah dari Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Cirebon. Namun sebelumnya mari kita dengarkan Muroki khutbah Idul Adha dari Dr. Andes Haji Rokila.
1: والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ويغفر الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Baik, mari kita dengarkan khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Cirebon, Dr. Kiai Haji Samsudin MAG.
4: Walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukuratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك الديان wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidi Waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu aladhi kana hulukahul Qur'an amma ba'du ibadah rahman fa inni usikum wa nabzi bitaqwallahil mannan Al-Qa'ili fi kitabihil Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Layyana lallaha luhumaha Waladima'uha Walakiyana luhut taqwa minkum Kazalika sahuraha lakum Litukabbirullaha ala mahadakum Wabashiril muhsinin.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua yang senantiasa selalu dan selalu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, memberikan hidayah dan taufiknya. Pada hari yang penuh berkah ini kita dipertemukan kembali dengan Idul Adha, hari raya agung yang syarat dengan nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita mengenang sebuah peristiwa monumental dalam sejarah keimanan manusia, yaitu ujian berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan putranya yang sangat dicintai, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Perintah ini bukanlah perintah biasa, tetapi ujian keimanan yang sangat mendalam. Apakah cinta kepada Allah benar-benar mengalahkan cinta kepada selainnya? Dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan, Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah tersebut. Dan dengan penuh keteguhan, Nabi Ismail menerima takdir itu dengan kesabaran yang luar biasa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan pengorbanan tersebut dengan seekor hewan sesembelihan, dzibhun azim. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa Allah tidak membutuhkan darah daging kurban kita, tetapi Allah menghendaki adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun keteladanan Nabi Ibrahim tidak berhenti pada peristiwa kurban. Dalam perjalanan hidupnya, beliau juga dikenal sebagai sosok pembaru atau agent of change yang membersihkan masyarakat dari kemusyrikan. Ia menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya sebagai simbol perlawanan terhadap kesesatan dan kebatilan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَاللَّهِ لَأَكِدَنَّ أَسْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْتُوَلُّ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ زُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Dia Ibrahim lalu menjadikan mereka berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, kecuali satu patung yang terbesar milik mereka, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Demikian pula Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa patung Mekah, beliau membersihkan Ka'bah dari ratusan berhala yang selama ini mengotori kesucian rumah Allah atau Baitullah. Ini adalah pesan penting bahwa Islam adalah agama yang memurnikan, membersihkan akidah, membersihkan hati, dan juga membersihkan kehidupan manusia secara menyeluruh. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathu Makkah, beliau mendapatkan kaum Quraisy meletakkan berhala Hubal namanya di atas sumur di dalam Ka'bah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar berhala itu dihancurkan. Lalu beliau bersabda, Allah dan Rasulnya benar, Allah dan Rasulnya benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Jika dulu para nabi membersihkan berhala dalam bentuk patung-patung, maka hari ini kita dihadapkan pada bentuk berhala yang berbeda, yaitu kebiasaan buruk, sikap abai, dan perilaku yang merusak lingkungan. Salah satu fenomena yang kita hadapi bersama adalah masalah sampah, khususnya di sungai-sungai kita. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini justru menjadi tempat pembuangan. Sampah menumpuk, aliran tersumbat, dan dampaknya kembali kepada kita sendiri. Banjir, penyakit, dan kerusakan lingkungan. Bahkan ketika dilakukan pembersihan, sampah yang diangkut tidak sedikit, bertruk-truk jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekedar teknis, tetapi masalah keadaan kesadaran kolektif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama kebersihan, dinun nadhafah. Kebersihan adalah bagian dari iman, maka menjaga lingkungan atau hifdzul bi'ah bukan hanya kewajiban sosial, tapi juga bagian dari ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini Artinya kita adalah penjaga, bukan perusak. Kita diberi amanah untuk memelihara keseimbangan alam, himayatul alam, bukan menghancurkannya. Dalam konteks kehidupan kita hari ini, menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dan merawat lingkungan adalah bentuk nyata dari pengamalan ajaran Islam. Apalagi kita hidup dalam sebuah kota yang memiliki visi besar, setara berkelanjutan, artinya terwujudnya kota Cirebon yang sejahtera, tertata aspiratif, religius, aman, dan berkelanjutan hingga tahun 2029. Visi ini mengandung makna bahwa pembangunan harus adil, inklusif, dan berkelanjutan. Namun visi ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian, langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah juga, termasuk ini penertiban bangunan di bantaran sungai, adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Namun kita harus jujur mengakui bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keterbatasan sumber daya dan dana menjadi tantangan yang nyata. Disinilah peran kita, termasuk para ulama dan tokoh masyarakat, untuk memberikan edukasi, teladan, dan kesadaran kepada masyarakat. Bekerja sama-sama kerja, niat lillahi ta'ala untuk kebaikan kita semua. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Masyiral muslimin, rahimakumullah. Idul Adha mengajarkan kita tentang pengorbanan. Maka hari ini kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita korbankan untuk kebaikan bersama. Mungkin kita tidak diminta untuk mengorbankan anak seperti Nabi Ibrahim, tetapi kita diminta untuk mengorbankan ego kita, kebiasaan buruk kita, malas, dan sikap tidak peduli kita semua. Mari kita korbankan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Mari kita korbankan sikap masa bodoh terhadap lingkungan. Mari kita korbankan kenyamanan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Karena sesungguhnya peradaban yang besar dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momentum Idul Adha ini hendaknya tidak berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban semata. Lebih dari itu, ini adalah momentum transformasi diri. Dari pribadi yang abai menjadi peduli, dari yang lalai menjadi bertanggung jawab. Mulailah dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat kita. Tidak membuang sampah ke sungai, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, mengajak keluarga dan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten dan tindakan nyata. Para ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen umat

0: seluruh masyarakat Kota Cirebon yang senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa agar Kota Cirebon menjadi kota yang aman, damai, sejahtera, religius dan penuh keberkahan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawjal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
1: Allahumma salli ala wa habibina وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد واجعلنا من أحياره.

0: operator studio, dan Nela Fitriana Esos sebagai penyiar dinas, dan saya Vivi Istamiyati sebagai reporter pamit undur diri. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita kembali ke studio Pro 2 bersama rekan kami Nela. Nela?
1: Ya, terima kasih Vivi Islamiyati atas laporannya dari Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Ya, teman Pro 2, demikian tadi siaran langsung Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang bertempat di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Dan pastinya kita akan terus di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi.
2: Mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: mana?
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

suasana Lebaran Idul Adha ya pastinya. Dan ngomongin tentang daya tarik, pasti ini kalau udah liburan kayak long weekend sekarang ini, daya tarik sebuah kota tuh gak lagi sekedar diukur dari kemegahan gedung pencakar langit atau popularitas objek wisata modern ya. Karena kekayaan sejarah, seni pertunjukan, keterjangkauan biaya, sampai nafas tradisi dalam keseharian masyarakat tuh ternyata jadi magnet baru nih buat wisatawan dunia, teman Pradua. Iya, tren pergeseran minat wisata ini tercermin ya dalam daftar destinasi budaya terbaik dunia tahun 2026 yang belum lama ini dirilis nih media perjalanan Time Out. Dan ini ada 4 kota Asia yang masuk ya dalam jajaran destinasi budaya terbaik dunia 2026 menurut Time Out, yaitu Taipei atau Taiwan. Jadi Taipei itu jadi kota Asia dengan posisi tertinggi dalam daftar ini ya. Ibu kota Taiwan ini dinilai sukses nih teman Pradua untuk menjaga ya, dalam artian keseimbangan antara warisan masa lalu sama modernitas yang terus bertumbuh. Ada Beijing, China juga. Terus ada Jaipur, India yang dikenal dengan julukan Pink City. Dan juga Chiang Mai yang melengkapi daftar ini dengan menawarkan atmosfer yang lebih tenang dan juga spiritual dibandingkan kota-kota besar lainnya di Asia, teman Pradua. One, two, three.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,5 Prodia RRI Cirebon, teman terbaik kamu masih di Spadia. Selamat pagi teman Prodia. Awas nih, kebiasaan pagi ini diam-diam bikin kolesterol kamu naik teman Prodia. Apalagi nih Idul Adha, pasti kamu pengen banyak makan kambing karena nyate hari ini ya. Boleh aja sih kalau emang kamu berpikir kebiasaan pagi kamu tuh udah sehat, tapi tahu gak sih kalau kamu tuh ada kebiasaan pagi yang diam-diam bisa ningkatin yang kadar kolesterol dalam darahnya kamu nih teman Pradua. Katanya soalnya bukan cuma gula darah aja nih yang bisa naik kalau kamu sengaja nih melewatkan sarapan. Kadar kolesterol juga ini bakal mengalami hal yang sama ya. Sejumlah studi soalnya nunjukin nih kalau melewatkan sarapan tuh bisa memicu kadar kolesterol yang lebih tinggi. Kok bisa? Iya, sengaja enggak sarapan tuh dipercaya bisa ya mengganggu namanya ritme sirkadian tubuh. Jadi metabolisme lipid yang salah satu dari sekian banyak yang dikendalikan sama ritme sirkadian. Jadi tanpa sarapan pagi, enzim yang mengontrol laju produksi kolesterol tuh menjadi lebih aktif ya, sehingga menghasilkan lebih banyak LDL atau kolesterol jahat dan kolesterol total. Sementara sarapan ini dengan caranya sendiri bisa ngebantu loh untuk nyegah yang namanya lonjakan kolesterol yang bisa terjadi saat bangun tidur. Dan gak cuma itu, teman Pradua, melewatkan sarapan itu juga akan mendorong kita tuh kayak lebih banyak mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat ya dan lemak nih sepanjang hari. Nah, kombinasi ini nih yang bisa mengganggu ya kemampuan tubuh untuk ngebersihin kolesterol dari darahnya kamu teman Pradua. Sebuah penelitian ini nemuin juga kalau kamu nih yang lewatin sarapan itu cenderung mengonsumsi lebih banyak lemak dan natrium sepanjang hari dibandingkan yang sarapan. Nah, asupan lemak dan natrium juga itu berlebih bisa berbahaya loh untuk kesehatan jantung. That's why, supaya kolesterol kamu gak melonjak, teman Pradua coba deh buat selalu sarapan dengan gizi seimbang. Dan jangan lupa, lengkapi juga tuh paginya kamu dengan aktivitas fisik yang bikin tubuh kamu tuh lebih bugar.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pradue RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca dulu nih, teman Pradue, dari BMKG Kertajati bersama Kak Bayu Satya. Silahkan Kak Bayu.
1: Selamat pagi teman Pradue RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah CI Majakuning, Rabu 27 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari, diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu udara berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Bayu Satya sudah menginformasikan ya perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026.

0: Hari Raya Waisak di Borobudur tuh jadi salah satu agenda yang paling dinantiin ya sama kita-kita nih teman Pradua. Tapi masih banyak yang bingung nih, gimana ya cara daftar Festival Lampion Waisak Borobudur? Nah, ini caranya nih, kamu tinggal kunjungi aja situs mbmi.or.id. Terus pilih ya menu donasi tiket, pilih tanggal dan sesi yang pengen diikutin. Terus isi data diri dan lakukan pembayaran. Dan jika transaksinya berhasil, e-tiket itu akan dikirim ya melalui email yang sudah didaftarkan teman Pradua. Tapi ingat nih, sebelum kamu mengikuti Festival Lampion Waisak di Candi Borobudur, ada sejumlah aturan yang perlu diperhatikan sama kamu teman Pradua. Dan aturan ini nih diterapkan buat ngejaga ya ketertiban, kenyamanan, sekaligus kekhusyuan selama rangkaian perayaan Waisak berlangsung nih. Terus seluruh peserta juga diwajibkan ya mengenakan pakaian serba putih dan berpakaian sopan ya selama mengikuti acara teman Pradua. Selain menjadi bagian dari ketentuan penyelenggara, penggunaan pakaian putih juga identik ya dengan makna kesucian dan kedamaian dalam perayaan Waisak. Kamu juga dianjurkan membawa tumbler pribadi ya sebagai bentuk dukungan nih terhadap pengurangan sampah plastik di area acara. Di sisi lain ada beberapa barang dan aktivitas juga ya yang enggak diperbolehkan selama festival berlangsung. Panitia juga melarang nih untuk kamu tuh bawa makanan maupun minuman berwarna ya ke area acara. Terusan juga menerbangkan lampion pribadi di luar ketentuan panitia, merokok di kawasan perayaan, sampai menggunakan drone tanpa izin resmi dari penyelenggara. Itu tadi ya penjelasan lengkap mengenai cara daftar Festival Lampion Waisak Borobudur, jadwal serta tiketnya.
1: Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala

tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Tonight, we celebrate.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Astaga, Indonesia ini merupakan negara yang rawan bencana alam ya, mulai dari gempa, terus banjir, tsunami, tanah longsor, sampai nih kebakaran hutan. Di era digital saat ini informasi mengenai bencana tuh bisa menyebar dengan cepat ya melalui media sosial. Tapi nih cepatnya arus informasi tuh nggak selalu bawa dampak positif ya. Banyak hoax atau informasi palsu nih yang justru memperkeruh ya situasi pasca bencana dan nimbulin kepanikan di masyarakat. Nah, generasi Z tuh sebagai generasi yang tumbuh bersama teknologi digital tuh punya peran penting ya dalam menghadapi tantangan ini. Selain memahami mitigasi bencana, Gen Z juga perlu nih punya kemampuan literasi digital supaya mampu ya memilah nih informasi yang benar dan mencegah penyebaran hoax. Nah, mitigasi bencana itu mencakup dua bentuk utama ya, yaitu mitigasi struktural, yaitu upaya fisik nih kayak pembangunan tanggul, jalur evakuasi, dan bangunan tahan gempa. Sementara mitigasi non-strukturalnya tuh edukasi, pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi, dan penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat. Nah, peran Gen Z nih jadi agen edukasi digital ya. Gen Z tuh bisa loh manfaatin platform kayak TikTok, Instagram, dan juga YouTube buat konten edukatif tentang kesiapsiagaan bencana, jalur evakuasi, atau tips keselamatan. Aktif dalam komunitas relawan juga ya. Jadi keterlibatan dalam organisasi sosial dan relawan bencana itu ngebantu ningkatin kepedulian sosial ya, sekaligus pengalaman lapangan nih. Saat terjadi bencana, Gen Z juga bisa nih ngebantu masyarakat dengan ngebagi informasi resmi dan pemerintah atau lembaga yang terpercaya, dan juga ngembangin inovasi teknologi ya. Kemampuan digital yang dimiliki sama Gen Z itu bisa loh digunakan buat nyiptain aplikasi peringatan dini, peta evakuasi digital, atau sistem informasi kebencanaan, teman Pradua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

0: Kementerian Perhubungan nggak lepas dari hoax ya, yang namanya bencana kayak nimbulin kepanikan masyarakat, menghambat proses evakuasi, menurunkan kepercayaan terhadap informasi resmi, memicu konflik sosial, dan mengganggu distribusi bantuan. Makanya buat cara nanggulanginnya nih, periksa ya sumber informasi, terus nggak langsung ngebagiin informasi nih, kayak kita tuh lakukan verifikasi terlebih dahulu teman Pro 2. Memanfaatkan situs pemeriksa fakta ya, meningkatkan literasi digital, karena kemampuan berpikir kritis tuh harus terus diasah ya, supaya nggak mudah terprovokasi nih oleh judul sensasional atau informasi yang belum terbukti. Dan pastinya sih mengedukasi ya lingkungan sekitar. Nah makanya untuk menciptakan generasi muda yang tangguh menghadapi bencana dan juga hoax, itu perlu tuh dilakuin strategi ya, kayak memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah, ngadain simulasi bencana secara rutin, mengembangkan kampanye digital anti hoax, mendorong kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan komunitas, terus memanfaatkan media sosial juga ya sebagai sarana edukasi positif. Pastinya sih dengan strategi ini generasi Z tuh gak hanya menjadi pengguna teknologi ya, tapi juga pelopor penyebaran informasi yang benar dan juga bermanfaat. Ya udah, waktunya Naila masih pamit nih dari Spada. Selamat pagi teman Pradua untuk hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026 ya, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ntar di Pradua Hitlist bakalan ada Via ya yang nemenin teman Pradua semuanya. Kalau gitu Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe. Seram!
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Hitlist. Lalu 5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Yuk, waktunya kamu request ya, teman Pro 2, barengan sama Via sampai nanti jam 12 siang di Pro 2 Hitlist. Jadi langsung WhatsApp aja di 08 11 20 20 937.

0: 9 brown eyes.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Bernadia ya, tahun pro 2 Rabun Jauh yang baru aja dirilis 2026 yang video klipnya itu menyita banyak perhatian publik ya karena jadi gosip. Katanya Bernadia jadi dekat sama Iqbal ya. Nanti kita tungguin aja deh emang bener atau gosip ya teman pro 2 ya. Sambil Via masih terus mengundang kamu buat bisa request di pro 2 hitlist hari ini 27 Mei 2026 ya. Di WhatsApp boleh di 08 11 20 20 937, atau juga boleh di Instagram kita yaitu di @rri_pro2cirebon. Teman pro 2 tinggal isi aja question box di situ, pengen dengerin lagunya siapa nanti bakal Via puterin kalau udah disiapin ya. Baiklah, sambil terus mengundang kamu buat bisa request lagu favorit kamu, Via mau ngenalin juga satu lagu baru dari Somber ya, yang kemarin ini sempat perform di event American Music Awards. Terus dia ini juga mencuri perhatian. Kenapa? Karena dia bisa mendatangkan hujan di atas panggung. Kayak apa lagunya? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman pro 2. Ini dia Homewrecker by Somber.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Hitlist ya. Edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sambil kamu mungkin sekarang lagi mengolah daging kurban kamu ya, sambil request boleh di 08 11 20 20 937. Boleh juga di Instagram kita, yaitu di @rri_pro2cirebon. Lagu yang barusan aja kamu dengerin ini, teman Pro 2 masih jadi back sound juga ya. Ini adalah kolaborasi dari Toh Pati barengan sama Fabio Asher. Tapi sebenarnya tahu gak sih kalau ternyata lagu ini itu adalah lagu recycle ya. Dulu ini adalah lagu punyanya Reza Artamevia yang dirilisnya adalah di tahun 2002. Berarti udah 20-an tahun ya usia lagu ini, teman Pro 2. Dulu emang dikerjain sama Toh Pati, terus sekarang dibikin ulang Toh Pati menggandeng sama si Fabio Asher. Kalau kamu suka, jangan lupa buat terus request di Pro 2 Hitlist pastinya ya. Kayak Sasa yang udah request di 08 11 20 20 937. Ini dia satu lagu buat kamu yang lagi rame banget viral di TikTok dan juga Instagram ya. Siapa lagi kalau bukan New Pusat Dunia alias NPD dengan Sempurnanya Aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terus sisa waktu sekitar 15 menit lagi aja nih teman Pro 2, buat kamu bisa request lagu favorit kamu ya. Boleh mancanegara, boleh juga lagu Indonesia. Langsung aja kirim chat kamu ke 0811-2020-937 ya. Pengen dengerin lagunya siapa sih yang hari ini, kita bacain dulu yang udah masuk chatnya ya. Ada, hai, waalaikumsalam, selamat hari raya Idul Adha juga Lara ya. Terima kasih doanya, pengen dengerin lagunya Tata Janeta Korbanmu katanya. Wah sorry banget, Tata Janetanya di siang hari ini belum disiapin ya. Kamu boleh request lagu yang lainnya lagi ya Lara. Kita baca juga yang udah gabungan sama kita di Instagram, yaitu di @rri Pro 2 Cirebon ya. Udah banyak banget yang ngisi question box. Ada Nabila _ Apsarini, terus ada Aung Yanlin, ada Jihana Nisha. Susah banget bacanya ya. Terus ada Kila Araifah, ada Yumi Shallow, ada juga Mawaraika, terus ada Frisella, ada Farisa, myradio.fm. Itu semuanya pengen dengerin lagunya yang sama loh teman Pro 2. Request lagunya Mea Sahira di ujung minggu semuanya kecuali Farisa. Farisa, Samuel Ciptanya bentar, Via cariin dulu ya. Terus kalau myradio.fm pengen dengerin lagunya Leodre yang itu belum disiapin, boleh ya request lagu yang lainnya lagi, langsung isi aja question boxnya ya. Karena waktu kita mepet banget nih, tersisa waktu kurang lebih kalau sekarang udah sisa 13 menit lagi aja ya. Jadi langsung isi lagi question boxnya di @RRI Pro 2 Cirebon. Langsung aja nih kita puterin buat kalian semuanya ya, penggemarnya dari Mea Sahira yang pengen dengerin di ujung minggu di tengah hari ini ya. Tapi emang kayaknya sekarang itu berasa lagi holiday in the middle of working day, karena kan hari Rabu udah libur lagi. Enjoy.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Drivers License ya, lagu yang udah di request sama Lara sebagai ganti dari Tata Janeta tadi yang belum disiapin ya. Thank you Lara udah ikutan request di Pro 2 Hitlist hari ini ya, Olivia Rodrigo. Baiklah, karena sudah hampir jam 12 siang, sampai di sini dulu Pro 2 Hitlistnya. Nanti kita lanjut lagi ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang ya. Nanti bakal ada informasi dari dunia olahraga, dari dunia hiburan juga. Seperti apa informasi buat hari ini, tungguin teman Pro 2 ya. Tetap di sini, di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Satu lagu dulu terakhir, yang satu ini udah di request sama Nadia Samara ya. Dia ini adalah seorang Bliebers, teman Pro 2. Ini dia, Speed Demon.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang ya, teman Pro 2. Ini ada informasi dari Kementerian Pertanian ya, barengan sama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, yang hari ini di momen Idul Adha 1447 Hijriah menyalurkan 49 ekor hewan kurban kepada masyarakat ya, sebagai wujud kepedulian sosial dan upaya berbagi berkah di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ya. Kemudian Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI yaitu Sudaryono bilang kalau bantuan tersebut terdiri dari 41 ekor sapi dan 8 ekor kambing yang disalurkan kepada masyarakat sekitar Kementan ya, sampai juga dengan jajaran pegawai. Kemudian pelaksanaan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban jajaran Kementerian Pertanian barengan sama HKTI di Idul Adha hari ini, teman Pro 2, dipusatkan di kawasan Masjid Nurul Iman yaitu di Kementan ya. Terus jumlah hewan kurban di lingkungan Kementerian Pertanian juga terus meningkat ya, dari 2 sapi dan 15 kambing di 2024 jadi 9 sapi dan 10 kambing di tahun 2026 ini. Kemudian berdasarkan laporan yang diterima ya, total ketersediaan hewan seperti hewan ternak sapi, kerbau sampai kambing secara nasional ini mencapai sekitar 3,2 juta ekor, melampaui kebutuhan nasional yang diperkirakan tuh sebenarnya cuma 2,5 juta ekor aja, teman Pro 2. Jadi surplus ketersediaan hewan kurban ini nunjukin ya kalau sektor peternakan nasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus jadi indikator meningkatnya kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat. Jadi kalau kita bahas sedikit nih mengenai ibadah kurban, mengajarkan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam ya, tentang keikhlasan dan juga menempatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan terhadap harta, jabatan ataupun juga urusan duniawi. Terus juga momentum Idul Adha hari ini jadi pengingat ya, teman Pro 2, bahwa gak ada sesuatu yang abadi di dunia ini, sehingga manusia perlu memperkuat nilai pengorbanan, ketakwaan dan juga yang pasti adalah rasa syukur. Jadi harapannya adalah semua masyarakat bisa mensyukuri berbagai pencapaian ini, mengingat banyak negara masih menghadapi tekanan akibat konflik ya, terus juga ada gangguan pasokan energi, belum lagi juga isu tentang perlambatan ekonomi global. Jadi juga disampaikan ya apresiasi kepada juru sembelih halal. Tahu enggak disingkatnya apa? Juleha, juru sembelih halal. Yang bertugas memastikan proses penyembelihan hewan kurban berlangsung sesuai dengan syariat, aman dan profesional. Jadi para juleha ini diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ya terhadap hewan kurban sebelum penyembelihan buat memastikan nggak terdapat penyakit, luka atau kondisi yang perlu dilaporkan ya, teman Pro 2. Kemudian seluruh proses penyembelihan ini dilakukan secara higienis, bersih dan yang pasti sesuai standar kesehatan, biar daging kurban kita tuh aman dikonsumsi dan bisa memberikan manfaat bagi para penerimanya.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: tag. Memori kita di pad. Kangen gak harus balikan.
1: Kangen gak harus balikan. Ini lagunya Young Lex ya. Judulnya adalah Flashback nomor 2. Ternyata rapper tuh juga bisa galau ya kalau kita perhatiin liriknya lagi ya. Nah, yang satu ini bukan informasi galau siang hari ini, karena Fia mau ngebahas tentang perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban ya. Di berbagai negara Asia, ternyata jadi momentum ibadah dan pengorbanan loh teman Pro 2. Dan momen Idul Adha ini juga memperlihatkan kekayaan tradisi budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun gitu ya. Nah, kira-kira apa sih bedanya perayaan Idul Adha di negara-negara Asia? Nanti Fia mau bahas di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam, Thailand, India, Bangladesh juga. Nah, yang pertama-tama Fia mau ngajak teman Pro 2 terbang ke Malaysia ya. Di Malaysia ini masyarakat mulai perayaan Idul Adha dengan sholat berjamaah ya. Dan yang pasti juga penyembelihan hewan kurban. Dagingnya kemudian dibagi-bagi ya kepada keluarga, terus juga ke masyarakat yang kurang mampu. Perayaan Idul Adha di Malaysia ternyata juga identik nih sama penggunaan pakaian tradisional. Seperti pakai baju Melayu, baju kurung, terus hidangan khasnya juga disajikan nih teman berdua. Ada ketupat, terus juga ada lemang jadi sajian utama di perayaan Idul Adha di Malaysia. Selanjutnya Fia mau berpindah negara lagi, yaitu ke tetangga kita nih masih ya, ke Singapura. Jadi kalau di Singapura nih Idul Adha tetap dirayain secara meriah ya. Jadi biarpun populasi muslim tuh lebih kecil dibandingin sama negara tetangga lainnya, tetap meriah banget di Singapura. Di sana penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di sejumlah masjid dan dagingnya dibagi-bagi buat masyarakat yang membutuhkan. Terus salah satu tradisi menarik di Singapura itu adalah festival makanan yang menghadirkan sajian dari berbagai etnis. Terus tradisi ini tuh memperlihatkan keberagaman budaya yang hidup berdampingan ya di Singapura, teman Pro 2. Selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Jadi kalau di sana Idul Adha tuh identik sama tradisi silaturahmi gitu. Jadi setelah sholat Idul Adha, masyarakat ini biasanya melakukan ziarah gitu ya ke makam keluarga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur gitu. Terus dilanjutin sama penyembelihan hewan kurban ya. Ternyata di Brunei Darussalam sana dilakukan sangat penuh perhatian katanya, sebelum dagingnya kemudian dibagi-bagi ke masyarakat. Terus kalau misalnya teman Pro 2 ngerayain Idul Adha di sana ya, mungkin nanti gitu tiba-tiba punya saudara di sana karena ada yang menikah sama orang sana gitu ya. Dalam jamuan keluarga nih, masyarakat Brunei juga menyajikan namanya itu kalau di sana ambuyat. Kalau di Indonesia itu mirip-mirip papeda ya. Sama-sama berbahan dasar sagu gitu teman Pro 2. Selanjutnya sisanya nanti bakal Fia bagi ya. Ada Thailand, ada India, dan juga Bangladesh ya. Ini agak jauh dari Indonesia. Seperti apa perayaan Idul Adha di negara tiga tadi yang Fia udah sebut, tungguin ya. Jadi tetap di sini di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Still Life by Big Bang udah nemenin kita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Masih di Santai Siang barengan sama Via sampai nanti jam 3 sore. Dan kita masih ngebahas tentang ragam tradisi unik Idul Adha di beberapa negara di Asia ya. Tadi kita udah jalan-jalan ke perayaan Idul Adha di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Nah selanjutnya Fia mau ngajakin kamu buat merayakan Idul Adha di Thailand. Bagian selatan ternyata itu mayoritas penduduknya beragama muslim ya tahun Pro 2. Terus Idul Adha ini dirayakan melalui festival budaya yang meriah. Terus selain penyembelihan hewan kurban, masyarakat juga menggelar tarian tradisional, pertunjukan musik, dan juga wow, ini masyarakat sana tuh artsy banget. Karena juga ada pameran seni ya, waktu merayakan Idul Adha. Nah, tradisi Idul Adha di Asia Tenggara ini nunjukin kalau bagaimana masyarakat itu bisa memadukan ajaran agama dengan kekayaan budaya lokal ya. Dan biarpun punya tradisi yang beda, seluruh negara tetap disatukan sama semangat pengorbanan dan kebersamaan. Selanjutnya kalau di India, umat muslim itu merayakan Idul Adha-nya dengan melaksanakan sholat berjamaah di berbagai kota ya. Kalau misalnya kita bahas di New Delhi yang sering kita tahu lewat film Bollywood ya. Di sana tuh ribuan jamaah memadati masjid jama yang bersejarah gitu buat menunaikan sholat Idul Adha. Kemudian di sekitarnya ya banyak banget pedagang kambing yang terlihat memenuhi jalan menuju masjid buat menawarkan hewan kurban ke masyarakat yang lewat di situ ya. Jadi di sana itu ada tradisi tawar-menawar hewan kurban yang udah jadi bagian dari suasana khas Idul Adha di India sana. Dan terakhir ini Via mau ngebahas tentang perayaan Idul Adha di Bangladesh. Jadi kalau di sana jutaan umat muslim itu merayakan Idul Adha di lapangan terbuka gitu. Dan masjid juga sambil memanjatkan doa. Kemudian di sana katanya ada jutaan hewan ternak disembelih di seluruh Bangladesh ya sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Kurban. Gimana? Paling seru di mana? Kayaknya sih dari info yang Via share ini yang paling seru adalah di Thailand ya. Seru banget nih karena tradisi keagamaan sama tradisi lokal jalan barengan. Kapan lagi kita merayakan Idul Adha tapi juga ada tarian tradisionalnya, ada pertunjukan musik lokalnya, dan juga ada pameran seni. Gak berasa kayak ini ya, gak berasa kayak perayaan agama khusus ya. Tapi seru, mungkin someday kita mau merayakan Idul Adha di Thailand mungkin. Terus kalau di sini kan tradisinya nyate ya, kalau di sana mungkin dagingnya dibikin tom ya kali ya.
1: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
2: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
1: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
2: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih enggak pegang handphone kamu.
1: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
2: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
1: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
2: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, mungkin di antara kamu semuanya hari ini jam segini baru aja selesai kali ya mengolah daging kurban gitu, atau masih diolah, masih masak. Pertanyaannya adalah berapa sih konsumsi daging sapi yang aman waktu merayakan Idul Adha ya teman Pro 2, karena perayaan Idul Adha kan identik dengan hidangan berbahan daging sapi dan daging kambing ya, mulai dari sate, gulai, rendang, tongseng, itu semua jadi menu favorit yang banyak disantap barengan sama keluarga di momen Idul Adha ya. Tapi konsumsi daging merah secara berlebihan juga perlu diwaspadai nih ternyata teman Pro 2, karena bisa berdampak pada kesehatan badan kamu, terlebih kalau misalnya konsumsinya terlalu banyak ya, terutama yang bagian tinggi lemak dan daging olahan misalnya. Nah tuh, resiko penyakit tertentu bisa meningkat. Nah kemudian sebenarnya berapa sih konsumsi daging sapi yang aman perharinya ya? Kalau kita kutip dari NHS nih teman Pro 2, orang yang biasa konsumsi lebih dari 90 gram daging merah per hari disarankan mengurangi jadi sekitar 70 gram per hari dalam kondisi matang ya. Jadi daging merah sendiri kan mencakup daging sapi, kambing, terus juga kalau kurban biasanya pakai domba kan. Nah konsumsi berlebihan dalam jangka panjang dikaitkan sama peningkatan risiko kanker usus besar, tekanan darah tinggi, sampai dengan penyakit jantung. Jadi kalau dikonversikan ya, 70 gram daging matang kurang lebih setara dengan beberapa potong kecil daging sapi atau sekitar setengah porsi steak ukuran sedang ya. Nah jumlah ini dinilai masih aman nih buat memenuhi kebutuhan protein tanpa ngasih beban berlebih buat badan kita teman Pro 2. Tapi biarpun demikian ya, bukan berarti kita nggak boleh menikmati hidangan Idul Adha. Enggak ya, jadi konsumsi daging tetap diperbolehkan selama porsinya dijaga. Terus jangan lupa diimbangi sama makanan sehat lainnya ya. Kayak contohnya adalah dikasih sayur, terus jangan lupa buahnya atau sumber serat lainnya teman Pro 2. Daging sapi kan dikenal sebagai salah satu sumber protein hewani berkualitas tinggi gitu ya. Jadi protein ini bisa membantu memperbaiki jaringan badan kita, bisa buat jaga massa otot, dan bisa buat mendukung daya tahan tubuh kita. Terus selain itu daging sapi juga kaya nih sama zat besi yang punya peran penting dalam pembentukan sel darah merah ya. Terus juga ada kandungan vitamin B12 di dalamnya buat bantu menjaga fungsi syaraf dan kesehatan otak kita. Nah ini ada statement nih dari Nina Geiker, PhD. Beliau ini adalah ahli nutrisi klinis dari Denmark. Katanya daging tuh bisa jadi bagian dari pola makan sehat kalau misalnya konsumsinya seimbang. Jadi kalau hari ini punya banyak sekali daging kurban ya, mungkin jangan langsung dikonsumsi semuanya habis hari ini, enggak ya. Jadi mungkin bisa diporsi, ini porsi hari ini porsi besok, ini porsi lusa, dan seterusnya. Karena per hari kita cuma 70 gram aja ternyata teman Pro 2 ya. Jadi coba cek sekarang sampai jam 1:30 siang ini, kamu udah konsumsi berapa gram daging kurban nih teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: daging kurban, teman Pro 2. Via punya tips nyimpen daging kurban biar nggak rusak ya. Misalnya nggak habis hari ini, terus tadi kan udah berencana mau diporsiin ya, karena satu orang itu maksimalnya sebaiknya cuma 70 gram aja per hari gitu kan. Nah terus gimana cara nyimpennya biar nggak gampang rusak ya teman Pro 2 ya, karena emang hari raya Idul Adha itu identik sama melimpahnya daging kurban di rumah gitu. Tapi ternyata masih banyak juga nih di antara kita yang belum tahu cara nyimpen daging yang tepat sehingga daging tuh jadi cepat rusak, bau, bahkan kehilangan kualitas gizinya ya. Padahal dengan penanganan yang benar nih teman Pro 2, daging kurban bisa tetap segar dan tahan lama buat dikonsumsi dalam beberapa hari hingga berbulan-bulan. Nah kalau kita cek dari basnas.go.id teman Pro 2, sebagai umat Islam kita dianjurkan buat memperlakukan nikmat Allah itu sebaik-baiknya gitu ya, termasuk dalam hal makanan. Oleh karena itu mengetahui cara nyimpen daging kurban dengan tepat ini adalah bentuk rasa syukur sekaligus tanggung jawab kita terhadap rezeki yang udah Allah kasih buat kita ya. Dan beberapa metode penyimpanan daging kurban ini ada yang bisa kamu terapkan sendiri di rumah. Yang pertama adalah membersihkan daging kurban sebelum disimpan. Jadi dibersihinnya itu kan karena dagingnya baru dipotong pasti mengandung darah gitu ya, terus juga ada kotoran. Nah itu bisa mempercepat proses pembusukan daging. Makanya sangat penting buat dibersihkan dulu. Kalau misalnya gak terlalu kotor sih bisa ditap-tap pakai tisu dapur gitu ya teman Pro 2 ya, buat memastikan gak ada sisa darah yang menempel gitu. Terus juga harus hati-hati ya biar gak merusak serat daging gitu. Nah setelah itu tap-tapnya pakai tisu dapur itu sampai kering ya, jadi make sure gak ada cairan lagi yang keluar. Nah itu buat mencegah pertumbuhan bakteri akibat pelembapan yang tinggi gitu ya teman Pro 2. Terus kamu bisa menyimpan daging di kulkas dengan suhunya tuh harus benar. Suhu itu jadi faktor penting dalam menjaga kualitas daging kurban kamu. Jadi kalau misalnya kamu dagingnya mau dikonsumsi dalam waktu dekat, teman Pro 2 bisa simpennya di bagian chiller aja ya, dengan suhunya sekitar 0 sampai dengan 4 derajat Celcius. Dalam kondisi ini daging umumnya bakal bertahan sekitar 1 sampai 2 hari. Sementara kalau kamu mau ngolahnya tuh masih buat bulan depan misalnya, jangka panjang gitulah ya, teman Pro 2 bisa simpen di freezer dengan suhu sekitar minus 18 derajat Celcius. Jadi dengan suhu itu tadi, daging bisa bertahan sampai beberapa bulan tanpa mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Jadi pastiin dagingnya tuh gak terlalu sering keluar masuk freezer ya, karena perubahan suhu itu bisa mempercepat kerusakan. Nah karena itu menyimpan daging dalam porsi kecil jadi solusi yang lebih praktis gitu. Jadi udah dipack-packin per porsi gitu loh teman Pro 2. Jadi kalau misalnya nanti mau defrost gak repot ya. Nah biar lebih rapi, teman Pro 2 bisa kasih label tanggal penyimpanan di setiap kemasan ya. Jadi kita lebih gampang nih mantau masa simpannya. Wah ini kemarin udah aku simpan dari tanggal berapa ya gitu teman Pro 2. Adakah yang dari tahun lalu daging kurbannya masih belum diolah? Barangkali ya. Nah itu pentingnya dikasih label. Terus hindari ya menyimpan daging dalam keadaan langsung dari pemotongan. Nah ini kesalahan yang sering banget kejadian nih teman Pro 2. Jadi langsung memasukkan daging segar ke freezer setelah selesai dipotong. Padahal daging yang baru dipotong tuh masih mengalami proses rigor mortis ya, atau fase kekakuan otot. Jadi kalau misalnya langsung dibekuin, tekstur dagingnya tuh bisa jadi lebih keras waktu kamu olah teman Pro 2. Jadi sebaiknya diamin dulu nih daging kurban kamu selama beberapa jam di tempat bersih dan sejuk biar suhu alaminya itu turun gitu ya. Hindari menyimpan daging yang masih panas ke dalam kulkas karena bisa mempengaruhi suhu di dalam lemari pendingin ya. Jadi bisa beresiko merusak makanan lain yang ada di sekitar daging kamu gitu. Terus kalau misalnya kamu punya alatnya ya, teman Pro 2 bisa pakai metode vakum atau kemasan khusus. Nah, seperti apa metode vakum? Bentar lagi bakal Via bahas ya. Tetap di sini di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

97,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih ngebahas tentang tips menyimpan daging kurban supaya gak gampang rusak ya, teman Pro 2 ya. Tadi yang pertama adalah dibersihin dulu sebelum disimpan. Terus disimpannya di suhu yang sesuai gitu ya. Terus yang ketiga tadi udah dibahas menghindari nyimpan daging dalam keadaan langsung dari pemotongan. Nah, selanjutnya adalah metode vakum atau kemasan khusus ya. Teknologi ini semakin gampang loh ternyata diterapin buat di rumah kita. Jadi dalam cara menyimpan daging kurban, metode ini sangat efektif karena mengeluarkan udara dari dalam kemasan yang dapat mempercepat pembusukan ya. Kemudian oksigen yang berlebih bisa mempercepat pertumbuhan mikroba. Jadi ini bakal menjaga kelembaban daging tetap stabil dan memperpanjang umur simpannya. Kalau misalnya nggak punya alat vakum nih teman Pro 2, kamu bisa pakai plastik zipper food grade dan mengeluarkan udaranya itu secara manual aja gitu. Jadi biarpun nggak seefektif mesin vakum, cara ini tetap bisa bantu dalam menjaga kualitas daging kamu. Dan praktek ini juga termasuk dalam cara menyimpan daging kurban yang layak kamu cobain di rumah ya. Kemudian selanjutnya dalam Islam kan mengelola daging kurban bukan cuma soal teknis penyimpanan ya, tapi juga berkaitan sama adab dan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, esensi kurban sebenarnya bukan terletak pada banyaknya daging ya, teman Pro 2, melainkan pada ketakwaan dan kepedulian sosial. Karena itu setelah pembagian dilakukan sesuai syariat, barulah daging yang tersisa ini disimpan buat kebutuhan keluarga. Jadi mengelola makanan dengan baik juga sebuah bagian dari upaya menghindari pemborosan ya. Dengan penyimpanan yang tepat nih teman Pro 2, daging kurban tuh gak cuma lebih tahan lama, tapi juga tetap aman dan enak loh waktu diolah jadi berbagai hidangan favorit keluarga kamu. Selain itu jaga kebersihan waktu mengolah dan menyimpan daging juga jadi langkah penting ya buat jaga kesehatan keluarga selama perayaan Idul Adha.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah tune in ya di Pro 2 Hitlist lanjut di santai siang hari ini ya, spesial perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Dan bentar lagi bakal ada Cheers Up buat nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Jadi tetap di sini ya teman Pro 2, 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu. Vianya harus segera pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Iya, selamat nyata nyate nyatu ya.
1: Idi, ada filosofinya.
2: Nyata.
1: Nyata itu kita harus,
2: ya, sebuah mimpi yang diwujud menjadi kenyataan.
1: Betul. Nyate.
2: Nyate adalah momen ketika daging kurban sudah dibagikan.
1: Nyatu.
2: Nyatu dalam bahasa Sunda artinya makan.
1: Oh, iya, betul. Jadi kita jadi kita mewujudkan mimpi kita untuk menyate dan makan.
2: Iya, selain itu nyatu juga kan dalam bahasa Indonesia artinya bersatu.
1: Bersatu.
2: Orang-orang tetangga, teman-teman kumpul-kumpul, iya, untuk bakar-bakaran daging kurban.
1: Betul. Udah kebagian belum kamu teman Pro 2 hari ini? Ya. Yang belum kebagi jangan berharap ya.
2: Iya.
1: Kita berharap itu hanya pada Allah aja.
2: Betul.
1: Berharapnya nanti tunggu kali aja ada yang ngasih. Ya, itu sih namanya berharap tetap ya.
2: Tetap juga.
1: Jangan ya.
2: Sapi lah boleh.
1: Habis ini kita akan kasih informasi khususnya seputar kurban ya.
2: Iya.
1: Ada yang seru katanya ada sapi yang masuk selokan.
2: Nah, ini yang ditunggu-tunggu sih. Sapi kabur ya.
1: Oke, ditungguin ya di Cheers Up.
2: Cheers Up Update.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

0: baik dengan selalu ada aja maksudnya.
1: Ada aja kejadian tiap tahunnya.
0: Iya.
1: Ini hewan kurbannya kabur.
0: Iya, atau kabur atau terperosok misalnya begitu.
1: Ya kan? Nah ini apa nih yang baru-baru ini kejadian?
0: Ini terjadi di Kecamatan Jatibarang, Desa Lobener. Ada sapi kurban seberat 4,5 kintal yang terperosok dan terjebak dalam lumpur di selokan.
1: Kok bisa sih?
0: Oh my god, 4,5 kintal.
1: 450 kilo berarti ya.
0: Iya. Wow. Dan kepala bidang damkar pada Satpol PP dan Damkar Indramayu, Jajat Wibisono, menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari salah satu warga kalau ada
1: sapi
0: yang terperosok di lumput, lumpur. Katanya sapinya ini baru diturunkan dari mobil.
1: Ya,
0: terus diikat di pohon yang pinggirannya tuh solokan.
1: Oh, alah.
0: Tapi setelah pengikatan di pohon, kaki belakang sapi ini terperosok ke dalam selokan. Iya, karena pada saat itu sapi tidak bisa naik kan dan juga terjebak lumpur.
1: Mm-mm.
0: Ya gimana kan bawa badannya sendiri aja berat.
1: Betul.
0: Ya,
1: terus
0: kan?
1: Juga biasanya ini sapi tuh jet lag. Kan
0: iya,
1: dia kalau dibawa di mobil kan mandepnya belakang ya.
0: Iya,
1: pusing
0: iya.
1: Dia.
0: Pusing ya benar. Gak minum ini obat anti mabok. Nah, sedangkan bagian kepalanya, leher sapi terikat di pohon. Kamu bayangin, kakinya jatuh ke lumpur. Kepalanya ada di...
1: Wah, kecekek dong dia dong, kasihan.
0: Nah, leher sapinya terikat di pohon membuat warga melepas ikatan tali pada leher sapi supaya tidak kecekek itu.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi kepala sebadan-badannya malah jadi masuk semua gitu. Nah, terus juga petugas damkar tuh jadi susah juga ngeluarin sapinya.
1: Iya, kebayang sih itu evakuasinya ya.
0: Iya, jadi harus mendatangkan damkar. Damkar pasti siaga ya kan, dan segera meluarkannya untuk menghindari dampak yang lebih serius.
1: Apa ya, gotongannya gimana itu kali ya?
0: Iya, berapa orang kali ya? Nah, ternyata petugas damkar ini menyelamatkannya dengan tali ya, diikat ke tubuh sapi, kemudian menggunakan mobil penyelamat, sapi ditarik dan berhasil dikeluarkan dari dalam wadah udara dan lumpur.
1: Weh, tapi kasihan juga ya, dia ditarik pakai tali gitu ya,
0: dan
1: dipaksa gitu ya,
0: terjebak selama 1,5 jam, ya ampun kasihan banget ya.
1: Kasihan, kasihan.
0: Semoga sih dia baik-baik aja ya. Eh, gak baik-baik aja kan dia udah.
1: Kan udah ini, semoga cepat sembuh.
0: Kok, kan dia udah dipotong.
1: Oh. Semoga cepat berdamai dia di semoga di sana di akhirat dia tidak mendendam kepada warga-warga yang menjebloskan dia
0: keselokan
1: ya. Juga buat damkarnya terima kasih banyak loh, keren
0: keren banget damkar Indramayu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi

0: revoir.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada isu yang menggemparkan seluruh negeri ini.
1: Betul, kok bisa serentak di setiap kota ada ya?
0: Iya.
1: Isu apakah itu?
0: Isu, gak boleh ngomongin. Hah? Yang...
1: Kamu mau plesetinya, plesetinya mau ini kan bahas politik
0: asli. Jangan ya.
1: Jangan.
0: Isu polling.
1: Nah, polling tuh politik tuh artinya pocong keliling menggelitik. Politik.
0: Oh ya benar. Ini polling juga kan? Biasanya politik ada polling.
1: Betul, ini polling.
0: Pollingnya ini pocong keliling.
1: Iya, kok bisa ya di kirain tuh hanya misalkan kayak di Depok atau di mana, ternyata ini hampir di setiap kota ada modus ini sekarang.
0: Iya, bahkan kemarin aku sempat dapat broadcast message di WhatsApp, katanya pocongnya udah sampai Jalan Baru Watu Belah.
1: Cukup ngeri, kayak zaman dulu ini mitos kolor ijo.
0: Iya.
1: Udah
0: kan?
1: Nyampe sini, udah nyampe situ, kok tahu ya? Iya, jangan-jangan kamu agennya nih.
0: Agen pocong.
1: Agen polling.
0: Jadi di Kuningan juga ada isu-isu polling ini. Ya, jadi beredar video menampakkan pocong keliling di pemukiman warga. Terus abis kayak gitu tersebarlah di Kuningan. Nah, untuk meredam keresahan publik, Kasih Humas Polres Kuningan AKP Mugiono SEMM memberikan tanggapan bahwa isu pocong yang berkeliaran di wilayah hukum Polres Kuningan itu dipastikan tidak benar.
1: Nah, hoax berarti ya.
0: Iya. Nah, sudah keliling juga ini personilnya ya untuk mengecek apakah beneran pocong apa.
1: Tapi kalau beneran nih yang goib-goib gitu, apa sih Pak polisinya berani ya?
0: Iyalah.
1: Oh, berani ya kalau polisi ya.
0: Berani.
1: Nah, ini kena kalau kayak gini nih, jadi kita kembali ke zaman-zaman sekitar tahun 2010-an ke bawah enggak sih, yang isu-isu polling itu ada.
0: Iya.
1: Terus katanya ngedatengin rumah-rumah yang catnya warna hijau.
0: Iya, iya benar.
1: Iya kan?
0: Dulu ingat banget pas isu kolor hijau itu kan,
1: ya.
0: Orang pasang bambu kuning.
1: Bambu kuning depan rumah, depan jendela.
0: Sama daun kelo.
1: Iya benar, aku ngerasain juga itu tuh.
0: Ini aku ngalamin deh.
1: Oke deh, kamu ini nggak ada yang isu kalau pollingnya bakal ngedatengin orang yang rumahnya cat hijau?
0: Enggak sih.
1: Produk.
0: Iya iya, jadi di Kuningan udah dipastiin hoax, di hoax ya. Dan juga diimbau untuk kalau misalnya ada polling kelihatan ada pocong nih, itu waspada katanya, takutnya tindakan kriminalitas dan disarankan
1: betul,
0: untuk
1: betul.
0: Melapor aja.
1: Iya, karena ada di mana tuh yang sampai ketangkep ya, berhasil ditangkep gitu, dan memang itu modus kejahatan.
0: Iya.
1: Akhirnya menjarah rumah warga, ya kan, atau misalnya orangnya lagi naik motor terus dia kaget, ditinggal motornya, motornya yang diambil.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Iya.
1: Terus juga tadi malam banget ada tuh di grup teman-teman sobat Cirtim.
0: Oh iya.
1: Iya, lagi berburu di
0: ada
1: daerah.
0: Ada Charlie enggak di situ?
1: Enggak ada. Oh iya. Dede April ada gabung. Dede April. Di daerah Pabedilan.
0: Berburu pocong.
1: Berburu pocong.
0: Oh alah.
1: Kata terus pada bawa petasan gitu. Jadi ditembakin petasan.
0: Oh iya. Nah, selain di Kuningan, di Indramayu juga isu pocong ini sama juga dia bikin resah, dan polisi memastikan kabar ini juga adalah hoax
1: ya.
0: Menghimbau masyarakat ya, kepada seluruh masyarakat supaya tetap tenang, nggak panik, dan nggak gampang percaya informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Gitu. Pokoknya kalau kamu emang khawatir, kamu kalau ada yang ketok-ketok malam-malam jangan dibuka ya.
1: Itu,
0: intip aja dulu nggak sih?
1: Betul, pasti intip mumun.
0: Kalau mumun tuh pocong cewek apa cowok?
1: Yang cewek.
0: Kalau cowok?
1: Jepri.
0: Kalau cowok maman.
1: Oh, maman.
0: Mumun dan maman. Ya pokoknya tingkatkan kewaspadaannya teman pro 2. Takutnya dia memang bermodus aja untuk
1: modus kejahatan kriminal.
0: Kejahatan. Ya kalau emang dirasa mencurigakan, jangan ragu untuk melapor.
1: Ke
0: pihak yang berwajib.
1: Betul sekali.
2: Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
3: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
2: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
3: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
2: Teman terbaik kamu.

0: update teman Pro 2.
1: Isu pocong udah.
0: Udah, apalagi nih yang update nih?
1: Sapi terjatuh tadi sudah.
0: Sapi terjatuh lagi di pelukanmu.
2: Wah, sapi dipeluk gimana ya?
0: Sama damkar kan tadi dipeluknya.
1: Iya, bener. Nah, yang baru ada getaran mirip gempa di wilayah Dharma. Waduh, ngeri banget sih.
0: Gempa. Mm-mm, tapi gitu. Mirip. Jadi gempa atau bukan?
1: Iya, ini coba kita simak ya. Dari BMKG Kertajati, getaran singkat ini tercatat ditangkap hanya oleh 2 sensor pemantau yang ada di jaringan pemetaan mereka. Perakirawan BMKG Kertajati Tri Yulianto memberikan penjelasan terkait hasil pemantauan alat pendeteksi pasca kejadian. Getaran ini tercatat hanya ditangkap oleh 2 sensor pemantau yang ada di jaringan pemetaan mereka dan durasinya cuma beberapa detik aja.
0: Oh, alah, harusnya berapa sensor kalau beneran gempa?
1: Berapa ya?
0: Lebih dari 2 kayaknya.
1: Lebih dari 2 dan mungkin lama ya itu ya durasinya.
0: Oh iya
1: ya.
0: Katanya ini sulit teranalisa karena hanya 2 sensor saja dan ketidakpastiannya sangat besar.
1: Akibat keterbatasan tangkapan data dari 2 sensor itu, tingkat ketidakpastiannya itu ya sangat besar.
0: Iya betul. Jadi sudah dicek kembali sinyalnya tidak terekam jelas dan tidak dapat dianalisa ya.
1: Oh iya benar.
0: Karena sebelumnya sempat dikaitkan dengan isu adanya aktivitas tektonik Gunung Ciremai. Namun pihak BMKG menghimbau masyarakat aja untuk tetap tenang dan tidak mudah termakan isu liar yang belum jelas keberadaannya.
1: Oh,
0: nah ini siapa yang awalnya menyebarkan getaran ini?
1: Iya. Nah,
0: ini mungkin hanya perasaan dia aja.
1: Tapi kan terdata dia.
0: Iya, cuma tapi
1: minim.
0: Mungkin itu adalah sentuhan.
1: Sentuhan.
0: Kan karena aku bergetar disentuh dia.
1: Aku bergetar.
0: Bisa jadi mungkin.
1: Mungkin dia rindu.
0: Kenapa tuh?
1: Getaran di hatiku.
0: Yang lama akan. Ya udah sih bisa sih. Kemungkinan semua bisa terjadi ya.
1: Iya. Tapi tadi tetap diimbau jangan panik.
0: Jangan panik, jangan parno, jangan
1: berspekulasi.
0: Berspekulasi aneh-aneh ya.
1: Iya.
0: Pokoknya tetap tenang, positive thinking.
1: Dan
0: tetap tenang, positive thinking.
1: Kobe. Ya udah deh, teman Bro, nanti kita update informasi lainnya ya.
0: Hanya di This Is Up.
3: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
4: Kayak ngerti aja.
3: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
5: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: rasanya kita sedikit mustahil, enggak? Harusnya sih kita gak mustahil juga. Harusnya sih jadi mustahil ya. Gimana sih ngomongnya? Maksudnya pengennya sih gak bacain berita ini gitu loh.
1: Oh, artinya pengennya ya teman-teman. Pengennya senang-senang aja di hari Idul Adha ini ya.
0: Iya.
1: Tapi ya gimana ya kondisi negara kita. Kondisi maksudnya orang-orang di negara kita tuh yang kadang suka di luar Nurul.
0: Wah, berarti Nur Seha dong.
1: Teman produk gak tahu. Enggak habis pikri.
0: Ah, pikri. Pikri siapa ya?
1: Pikri pacarnya Nurul.
0: Piki dong itu. Jadi apa tuh namanya?
1: Apa nih kelakuan apa yang bikin gemas?
0: Bikin gemas itu di Cirebon ada 33 kasus narkoba dan obat keras. Hah? 34 tersangka ditangkap polisi.
1: Waduh, 33 kasus, tapi yang ditangkap 34.
0: Lebihan satu ya tersangkanya.
1: Satunya kayaknya kolaborasi deh.
0: Oh iya benar. Enggak, emang satu kasus satu orang ya kan. Coba kita ini dulu.
1: Oh iya, bisa jadi satu kasus ada yang berdua.
0: Iya. Nah, jadi Satres Narkoba Polresta Cirebon berhasil mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat keras tertentu tanpa izin edar sebanyak 33 kasus narkoba dengan total 34 tersangka.
1: Wah, lumayan. Bukan lumayan, banyak ini hitungannya, banyak banget ya. Apalagi di apa namanya momen-momen Idul Adha kayak gini ya kan. Orang kan berkurban kambing. Dia mengorbankan nama baik dia.
0: Oh iya benar.
1: Untuk hal-hal yang jahat
0: dan keluarganya.
1: Betul.
0: Nah, banyaknya ini tersangkanya itu laki-laki katanya dengan latar belakang pekerjaan yang beragam, mulai dari karyawan swasta, wira swasta, buruh harian lepas hingga pengangguran.
1: Kan pengangguran bukan pekerjaan.
0: Iya.
1: Kenapa disebut pekerjaan yang beragam? Harusnya.
0: Penganggurannya dia.
1: Ini terdiri dari latar belakang pekerja dan pengangguran.
0: Iya benar. Enggak, dia pengangguran tapi kan karena dia mengedarkan jadi.
1: Oh, berarti pekerjaannya adalah pengedar.
0: Iya.
1: Kurir.
0: Kurir bisa jadi.
1: Kurir narkoba ya, jangan ya aslinya tuh. Ngeri.
0: Nah, kalau menurut Mapolresta Cirebon ya, melalui Kapolresta Cirebon, Imara Utama mengatakan keberhasilan pengungkapan puluhan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Cirebon di berbagai wilayah rawan peredaran narkotika dan obat terlarang.
1: Oke, ini dari total pengungkapan tersebut, polisi mencatat terdapat 6 kasus narkotika jenis sabu, kemudian 1 kasus tembakau sintetis, dan 26 kasus peredaran obat keras tanpa izin resmi.
0: Ih, serem banget sih. Kemarin juga kan aku di Majalengka itu talk show sama kejaksaan.
1: Kejaksaan.
0: Sama apoteker itu soal obat keras juga. Kalau udah tahu itu ilegal ya misalnya atau legal tapi harus ada resep dokter. Mestinya pengawasannya diperketat.
1: Betul.
0: Kan kayak nggak boleh sembarangan, kayak apa sih namanya, pak, paracetam, bukan antibiotik sekarang. Betul. Kan udah nggak boleh dibeli secara sembarangan ya. Nah, kasus narkoba dan obat keras Cirebon ini beredar di beberapa kecamatan. Di Weru, Pangenan, Ciledug, Gebang, Klangenan, Susukan, Pabedilan, Asjab, Duku Puntang, Greget, Sumber, Beber, Palimanan, Losari hingga Lemah Abang.
1: Waduh,
0: banyaknya agak
1: kayak
0: kabupatenan ya.
1: Iya, ini kabupaten tersebar di kabupaten dari wilayah barat sampai timur.
0: Ih,
1: waduh,
0: merata
1: juga
0: ya.
1: Merata ini, kok bisa?
0: Terus katanya kalau transaksinya itu COD-an.
1: COD?
0: Iya.
1: Ya ampun.
0: Dan metode tempel. Kalau tempel itu lebaran aja, salam tempel.
1: Salam tempel, kondangan ya kan.
0: Dan mereka memanfaatkan titik lokasi tertentu yang dibagikan lewat Sherlock guys, COD.
1: Oh,
0: wah,
1: alah.
0: Ngeri banget nih ya.
1: Ngeri juga ya.
0: Tersembunyi katanya ini. Nah, Polresta Cirebon mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba ini.
1: Semoga sih ngasih efek jera ya. Udah gak ada lagi yang beginian gitu. Karena kita pengennya semua tuh bersih.
0: Betul, ya kan? Dan kita juga gak pengen bacain berita narkoba lagi.
1: Nah, kriminal lagi, pencurian motor lagi.
0: Pencurian motor ya kan? Lagi. Janganlah ya teman produat. Minggu depan hari apa ya ini? Rabu, Jumat lah.
1: Jumat senang-senang lah.
0: Kita bacanya yang happy-happy aja ya.
2: Cirebon Update. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

97,52 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Mira.
1: Ini AC dari semalam belum dimatiin. Kebiasaan banget ya.
2: Apa sih, Mai? Berisik banget. Kan kita juga yang bayar listriknya.
1: Ih, bukan gitu. Biar kamu paham ya. Nih, ada 2000 lebih desa di Indonesia yang sampai dengan saat ini belum teraliri listriknya sama sekali. Belum lagi nih, ada 12.000 lebih desa lainnya yang aliran listriknya nggak sampai 24 jam.
2: Masa sih, Mai?
1: Iya. Terus kamu tahu nggak? Matiin listrik 1 jam di Jawa Bali nih sama dengan 2 juta lebih rumah di kawasan Indonesia Timur yang bisa teraliri listriknya selama 1 hari.
2: Oh, gitu.
1: Yuk, mari hemat listrik, nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di Cheers Up.
1: Ya, Cirebon's update. Yuhu.
0: Kita akan update informasi dari Kuningan.
2: Kuningan lagi nih, ada apa? Sapi?
0: Enggak, sapi. Tadi kan sapi di mana sih?
2: Sapi di, iya. Barangkali ada sapi Kuningan.
0: Enggak.
2: Sipa.
0: Sipa ada. Kalau sipa ada.
2: Sipa ada.
0: Sapinya enggak ada yang bermasalah di Kuningan. Kayak aman-aman aja ya.
2: Sapi Huja.
0: Apa tuh?
2: Sipa Haju.
0: Oh. Balasnya apa ya?
2: El Muri. El Muri.
0: Rekor dong. Nah, atlet pencak silat nih kamu.
2: Prestasi nih, prestasi. Yeah,
0: betul, yang mencatatkan prestasi dalam ajang turnamen pencak silat Piala Pangdam Siliwangi di Gor Bulu Tangkis Jalan Jakarta Kota Bandung.
2: Jalan Jakarta tapi Kota Bandung. Yeah. Ada enggak Jalan Bandung tapi Kota Jakarta?
0: Gak ada.
2: Jalan Kuningan di Jakarta?
0: Ada. Ada. Depok di Cirebon?
2: Ada, Plumbon.
0: Iya kan.
2: Ciledug? Ada.
0: Di Tangerang.
2: Di Cirebon Timur.
0: Oh iya benar. Ya udah, ini kita ngomongin soal
2: pencak silat.
0: Pencak silat yang diikuti lebih dari 600 peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat. Mau
2: jago-jago tuh silatnya.
0: Jago-jago karena Kuningan ini membawa pulang 2 medali emas serta 2 medali perunggu.
2: Wow, congratulations. Yeay, Kuningan membawa emas.
0: Iya, seru ya. Dan pelatih tim pencak silat Kabupaten Kuningan, Yan Sanjaya, mengungkapkan rasa bangganya pastinya kepada para atletnya. Dan Kabupaten Kuningan sendiri mengirimkan 7 atlet terbaik.
2: 7 atlet terbaik
0: untuk bertanding di sini.
2: Berarti 7 itu yang 4 dapat medali ya?
0: Iya. Jadi 2 medali emas ini berhasil diraih atlet pencak silat Kuningan. Salah satunya melalui Ririn yang turun di nomor
2: Pro 1.
0: Bukan dong.
2: Oh iya.
0: Dan Pro 1 kan orang Cirebon.
2: Oh iya. Ririn biasanya ada lanjutannya kalau kuning untuk Ririn, Ririn Ajrin misalkan, Ririn
0: Rinawati,
2: Sairin ya, Ririn Rinawati. Ini Ririn apa?
0: Ririn aja.
2: Ririn aja.
0: Iya.
2: Nama Facebooknya itu.
0: Ririn aja. Ririn aja. Pakai H. Sementara itu 2 medali perunggu disumbangkan Maulana Rivaldi dan Fajar Febriansyah.
2: Oke, Februari itu lahirnya tuh.
0: Iya, Juli lah.
2: Kalau Julianto, Fajar Julianto.
0: Julianto benar. Keren ya atlet Kuningan, semangat. Ya. Semangat. Selamat sekali lagi.
2: Selamat.
0: Sudah meraih 4 medali.
2: Iya. Keren, semoga bisa menular.
0: Betul sekali.
3: Cheers Up.
4: Cirebon's
3: update.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: pencak silat Kuningan yang dapat medali 4 medali ya. Kali ini dari Cirebon, yang mana klub atletik Sajam Kota Cirebon berhasil mencuri perhatian dan menjadi meraih posisi juara umum kedua.
1: Wow.
0: Di level nasional.
1: Apa tadi nama?
0: Sajam.
1: Sajam tuh senjata tajam.
0: Bukan, klub atletik namanya. Klub atletik Sajam namanya. Nama klubnya.
1: Klub atletik Sajam. Oh, nama klub.
0: Iya.
1: Oh, keren jenis olahraga saja.
0: Bukan dong. Aku juga tadi pikir begitu, ternyata bukan. Ini dalam ajang Invitasi Atletik Jakarta 2026 dan prestasi ini jadi bukti keberhasilan pembinaan atlet muda di daerah yang sekarang sudah menunjukkan kualitasnya di level international. Jadi klub Kota Udang ini sukses menutup kejuaraan dengan koleksi 5 medali emas, 8 medali perak, dan 1 medali perunggu. Keren.
1: Keren juga ya, ini Cirebon ya?
0: Cirebon.
1: Wow, luar biasa nih Cewek Maja Kuning ini gak pernah berhenti melahirkan atlet-atlet yang apa ya, bersinar di level nasional.
0: Iya, ini ada dari nomor lari 60 meter U16 Putra, kemudian ada juga medali peraknya ini. Ya, sama ya dari tadi lari apa tadi aku tahu bilang
1: 60 meter.
0: Itu dia. Medali perunggunya juga ini banyak lah pokoknya, apa sih namanya tuh, nomornya ya, nomor lombanya. Dan keberhasilan ini di luar perkiraan katanya ya. Keren, keren.
1: Keren, atlet, selamat ya.
0: Atlet Cirebon.
1: Klub Sajam.
0: Sajam. Kalau
1: Sajam tuh bisa jadi kayak yang pahlawan itu kan ada yang Sezam.
0: Iya, itu. Sezam itu. Tapi tulisannya ini Sajam.
1: S-A-J-A-M.
0: S-A-J-A-M gitu. Oh, selamat ya, Sajam.
1: Santai jam.
0: Enggak sih. Kayaknya Sajam. Melesat dan tajam.
1: Oh, I see. Sajam. Sangat jaminan. Jadi juara, dia jaminan juara. Sajam. Ada lagi gak?
0: Sangat.
2: Jangan salah.
0: Gak ada.
1: Sajam sangat kejam. Makanya kejam, latihannya sampai bisa menghasilkan juara gitu.
0: Ya sajam, sangat tajam.
1: Sangat kejam aku bilang ya.
0: Oh, sangat kejam ya. Kejam bisa mengalahkan
1: lawan-lawannya dengan prestasi, ya kan?
0: Iya betul.
1: Tanpa ampun.
0: Iya. Keren. Selamat ya untuk klub Sajam.
1: Iya betul.
0: Sepak lagi. Pencak silat.
1: Oh ya, maaf nih Sajam tadi bercanda ya Sajam. Takutnya ntar kita didatengin. Agak ngeri juga ya. Tapi kita support. Sajam, selamat ya untuk gelar juaranya.
0: Yes, benar sekali. Dan kita juga mau ngucapin selamat kamu udah berhasil melewati Cheers Afar ini.
1: Wah, emangnya orang kayak penyiksaan gitu, kayak wah dengerin, eh dipaksa. Terus dia berhasil melewati ini kayak siksaan. Enggak ya, ini mereka merasa ditemani.
0: Iya betul. Nah, di sini ada lagi yang menemani kamu.
1: Iya, ada Denny.
0: Ada Denny ya. Selamat menikmati
1: nyate.
0: Sate-sate mungkin.
1: Nyate-nyatunya.
0: Iya, benar. Malam setelah Idul Adha itu biasanya suka ada undangan untuk nyate di rumahku yuk.
1: Betul.
0: Ya, selamat menikmati sate-sate.
1: Sate,
0: jangan berlebihan ya tapi.
1: Nah, itu dia.
0: Karena
1: kolesterol.
0: Iya.
1: Awalnya takutnya ngejengkang.
0: Ngejengkang.
1: Apa sih? Tiba-tiba ambruk gitu apa sih?
0: Iya, puyeng.
1: Puyeng.
0: Iya, itu ya.
1: Gara-gara kebanyakan ya.
0: Iya. Betul.
1: Ya.
0: Terima kasih teman-teman berdua buat kamu yang udah dengerin Cheers Up ini.
1: Semoga hari kamu makin update.
0: Ketemu lagi di Cheers Up berikut.
1: Bye-bye. Cirebon's Update.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Gimana? Udah mulai kaku kah lehernya teman Pro 2? Karena kebanyakan makan sate ya dari tadi pagi. Udah mulai

Kaku, tenang Denny, temenin kaku-kakunya teman Pro 2 ya. Denny bakal temenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, pastinya dengan informasi-informasi menarik dan juga ada topik yang kita bahas nanti ya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Sebagai lagu pertama, Denny kasih dari Pamungkas teman Pro 2, Ada Kenangan Manis.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2 ya. Dan kamu boleh ceritain dong, di hari ini kamu udah makan berapa banyak daging, sate, ataupun olahan yang lainnya, teman Pro 2. Boleh banget cerita ke Denny ya di WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ika semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalian nol semua. Sebelah sama kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di

Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan

terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschatz mengatakan, untuk mencegah terjadinya text neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan tadi juga masih nanya ke kamu ya, apa olahan daging kurban yang jadi favorit kamu teman Pro 2? Kamu boleh jawab di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari Pesta Bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di situ.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Dan Denny juga masih nungguin ya jawaban kamu, apa olahan daging kurban yang jadi favorit kamu. Kamu boleh jawab di WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

0: Sampai ketemu di hari raya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 7 tadi, teman Pro 2 ya. Dan kita ketemu lagi besok, teman Pro 2. Denny bakal siaran dari jam 3 sore ya. Denny pamit, tapi kamu jangan kemana-mana, karena abis ini masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 ya. Kalau gitu, selamat malam, selamat beristirahat, teman Pro 2. Denny pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: gimana sih? Jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
0: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Kamis 28 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi pendengar. Apa kabar nih kamu hari ini? Pagi hari ini ya, di pagi edisi Kamis 28 Mei 2026 nih ya, hari kedua Lebaran kamu nih. Alhamdulillah ya, seneng banget nih Uca di sini bisa kembali nih mengudara nemenin teman Pro 2 ya. Nanti nih ya sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. So juga Joza di sini barengan sama rekan-rekan teknisi, ada Samara dan Obi bakal nemenin kamu ya pagi hari ini. So teman Pro 2 tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita, sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi, yang kekal, memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita, beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian insyaallah Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya, dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita, sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita, sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah, dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan, tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, tes di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

di Spada nih. Dan Spada bakal nemenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Barengan sama Uca di sini ya, di edisi Kamis 28 Mei 2026. Pastinya di sini Uca juga nanti bakal ngasih informasi-informasi menarik ya di pagi hari ini buat kamu. Dan semoga di pagi hari ini kamu tetap semangat terus ya. Pasti harusnya semangat sih ya orang kalian tuh. Kan kemarin kita habis merayakan Lebaran Idul Adha ya. Dan pastinya juga nih teman-teman Pro 2 nih, di pagi hari ini Uca bakal terus nemenin aktivitas kamu pagi hari ini sampai pukul 10 nanti nih pokoknya. Maka dari itu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah,
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Abis Idul Adha tuh biasanya ada dua tipe orang nih ya. Yang pertama itu langsung bakar sate. Nah yang kedua itu masukin daging ke kulkas ya. Terus lupa nih ada harta karun di freezer sampai bulan depan gitu ya. Nah biar daging kurban gak berubah jadi eksperimen sains kamu, atau jadi fosil kali ya. Ternyata tuh ada cara nyimpennya juga yang penting banget nih ya. Jadi tuh kalau disimpan di chiller alias kulkas biasa, suhu idealnya itu di bawah 5 derajat celcius, dan daging cuma kuat sekitar 1-3 hari aja ya kalau di chiller. Khusus daging kambing juga malah lebih singkat, katanya maksimal tuh cuma 2 hari aja. Makanya nih jangan asal tumpuk satu kresek penuh kayak lagi nyimpen baju abis laundryan ya. Lalu juga mending nih kamu bagi porsi kecil, masukin wadah yang kedap udara, terus juga taruh di bagian kulkas paling dingin, biasanya tuh di bawah atau di belakang. Dan jangan campurin sama makanan mateng ya, karena kasihan nanti nasinya jadi bau kambing gak sih. Nah kalau ngerasa nih, wah ini dagingnya nih kayaknya cukup nih ya buat satu RT, enggak ya, satu keluarga gitu. Solusi yang paling aman itu ya pastinya di freezer ya teman Pro 2. Kata Chef Stefo Santoso, selama daging itu tetap beku disimpan sampai setahun itu juga katanya masih aman. Karena ideal suhu freezer itu sekitar 0 derajat celcius. Tapi inget ya teman Pro 2, sebelum dibeku ini udah udara di plastiknya tuh dikeluarin ya, pakai plastik yang rapat atau vacuum bag itu lebih bagus lagi ya. Dan juga yang paling penting jangan bolak-balik dicairin terus, dibekuin lagi, dicairin, dibekuin lagi. Itu dagingnya bukan hubungan yang bisa balikan berkali-kali. Masih pagi, Cak. Nah pokoknya simpan bagian daging dengan benar, biar nanti pas dimasak rasanya tuh tetap enak ya, bukan malah bikin panik saat seisi rumah. Dan teman Pro 2 sepertinya masih bakalan tetap sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Tahun produa kadang tuh yang bikin panik pas Idul Adha bukan motong dagingnya ya, tapi tuh mikir ini daging segini banyak masuk mana ya, apalagi nih buat kita nih anak kos. Di mana freezer aja isinya tuh cuma es batu sama nugget aja gitu ya, ada frozen food aja gitu kan. Nah ternyata kalau lagi di kondisi darurat kayak gak punya kulkas atau listrik mati, itu ada trik simpelnya ya buat nyimpen daging kurban supaya nanti tuh tetap aman. Jadi ini tuh tipsnya dibagiin sama Chef Stefu Santoso ya. Caranya kamu bisa pakai styrofoam, kotak putih yang biasanya dipakai buat nyimpen ikan atau es batu. Daging dibungkus dulu ya rapet-rapet pakai ziplock, cling wrap, lalu juga ada vacuum bag kalau mau berasa sultan ya. Lalu juga yang penting jangan ada celah udara lah pokoknya. Setelah itu daging dikubur pakai es batu di dalam styrofoam. Jadi konsep itu kayak camping survival edition ya, karena emang styrofoam itu bisa bantu jaga suhu dingin lebih lama walaupun tanpa kulkas. Memang nantinya es batunya sih bakal cair sih ya, bakal tetap mencair, tapi kata Chef Stefu itu gak masalah selama dagingnya tetap kebungkus rapat. Nah, udara di dalam plastik juga sebisa mungkin ini dibuang supaya suhu dinginnya itu tetap stabil. Nah, dengan cara itu daging tuh bisa tahan sekitar 1 kali 24 jam. Lumayan ya buat kondisi darurat nih, tapi tetap ya kalau udah dicairin atau mulai berubah bau dan warna, jangan dipaksain karena daging itu buat dimakan ya, bukan buat percobaan uji nyali. Pokoknya nanti kalaupun tanpa kulkas gitu ya,

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.